lancar. Untuk di Diponegoro terpantau ramai lancar, di Pemuda juga cenderungnya lancar. Untuk di informasi cuaca, kalau cuacanya pagi hari ini ada di Berawan ya, suhunya 28 derajat Celcius, kelembapannya 78%, kecepatan anginnya 3 km per jam. Nanti sih prediksinya cerah siang, cerah agak sorean lagi, berawan lagi guys, jadi tetap disiapin aja. Oke, yaudah, kamu usah kemana-mana, masih banyak informasi dan juga lagu-lagu enak persembahan dari Pro 2 FM. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Perdua dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Perdua bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits. Tunggu, mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita, kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO, lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew, capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya, belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Hey. Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.
1: Oke, teman Perda, kali ini ada diperingati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus ya. Salah satu peristiwa penting buat umat Kristen. Dan tahun ini bertepatan hari ini. Dan hari ini yang kedapatan libur. Selamat menikmati hari liburnya. Tapi kalau misalnya beraktivitas ya, di-enjoyin aja gitu, enak-enak aja gitu. Selain itu juga hari ini tuh diperingati sebagai hari apresiasi Chihuahua. Jadi dirayain di seluruh dunia setiap tahun. Dan perayaan ini maksudnya untuk mengapresiasi Chihuahua, ras anjing terkecil di dunia ya. Dan peringatan ini pertama kali dirayain di tahun 2020 setelah mantan Miss British Columbia sekaligus pendukung kebugaran Nadia Alterio ngumumin lewat blog pribadinya kalau 14 Mei itu dijadiin sebagai hari apresiasi Chihuahua International. Dan tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan ulang tahun anjing Chihuahua punyanya dia. Lucu banget. Dan ini momen untuk mengenang hubungan panjang antara manusia dan anjing ya, yang udah lama terjalin sejak wah ribuan tahun yang lalu gitu, teman Pro 2. Oke, ya udah, masih di Spada, saya pengen ngingetin yang pengen ngevote Train masih boleh banget di @pro_rrsby atau di 0819896052.

Teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.
1: Okay, teman Pro 2, kali ini udah di jam 8, itu artinya Eca akan muterin halo hanya satu lagu yang kali ini vote-nya yang paling banyak adalah Drive By. Ya udah kita langsung aja puterin bareng-bareng Train di halo hanya satu lagu.
2: Pagi-pagi udah halo. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, Eca bacain ya yang udah ikutan topik pagi hari ini. Katanya untuk ngisi liburan yang murah tapi asik itu kemana atau ngapain gitu ya. Kalau katanya Farisha, katanya ke taman deket rumah sambil jogging aja. Asik ya, jogging-jogging cantik gitu pagi hari. Namaku Umi, oke ikutan aja. Iva Rahma katanya, apa itu liburan? Kocak. Aduh, dia ini katanya sayangnya masih harus kerja. Gak apa-apa, yang penting cuan mengalir deras gitu kan. Ada Liki yang katanya ke mall, Kak. Oke, baiklah. Ini sambil jalan-jalan terus cuci mata gitu-gitu ya. Oke. Yaudah, yang pengen ikutan lagi masih Eca tunggu gabungannya kira-kira kalau misalnya mau ngisi liburan. Apa itu enaknya ngapain murah atau wisata kemana gitu yang murah gitu kan ya, boleh gabungan sama Eca sekarang juga. Jadi pada Agi Kofrohu with Remuk.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman berdua, coba jalan lagi untuk ikutan gabungan. Kalau katanya Deshe, katanya ke pantai. Oke, untungnya pantai di Indonesia tuh rata-rata tuh masih terjangkau banget gitu ya. Terus ada Tata katanya di rumah aja. Oke, di rumah siapin cemilan, nonton atau dengerin yang enak-enak. Mantap. Ada Puri di rumah aja sih. Oke, Alifa Setior ini katanya olahraga atau kulineran masuk. Ada Lucy katanya ke WBL aja. Oke, WBL tuh yang di Lamongan itu ya? Ya. Aku nggak tahu, mungkin ada WBL yang lain kan nggak tahu. Ada Langit Fa katanya Jogja kali ya. Ih, seru kalau ke Jogja. Oke, ya udah. Yang masih pengen ikutan request boleh banget, masih terbuka lebar, ditunggu di sisa waktu kita di Spada.

teman-teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Oke, teman Pro 2 untuk sepadanya udahan dulu. Abis ini kita masih ada ngopak ya, dan masih ditemanin sama Echa. Dan kamu gak usah kemana-mana, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.

0: kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2

bisa gitu ya untuk mengurangi atau bahkan berhenti gitu kan. Kalau masih menyangkal, nganggep bias atau marah pas diajak ngomong, itu tanda bahaya, harus benar-benar perhatiin ya, mau lanjut ataupun enggak gitu. Dan pada saat ini kondisi keuangannya kayak gimana? Udah tahu nipis tapi masih tetap ngeyel, itu juga harus di ini sih. Itu jadi alarm juga gitu ya, kondisi keuangannya sampai saat ini gitu. Kalau misalnya untuk have fun doang, I don't think they're just gonna have fun sih. Tapi kalau misalnya emang kayak gitu, it's okay. Tapi kalau udah yang akut terus menghalalkan gak peduli gitu ya, gak peduli dengan sekitar, kalau misalnya itu tuh jelek, nah ini juga sebagai alarm, tanda bahaya, harus bijak lagi untuk lanjut atau enggak gitu teman-teman berdua.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Kedua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Well, teman Pro 2, kalau ngomongin soal kecanduan judol, dukungan keluarga ini berpengaruh dalam proses pemulihan atau kecanduan ya. Kalau keluarga orang yang mengalami kecanduan judol menyadari dan ngebantu nyelesain masalah, ya teman Pro 2 pasti ini tuh lebih gampang karena enggak ngerasa berjuang sendirian. Tapi kalau misalnya keluarganya acuh, nutupin, ngebela dan kawan-kawannya, ini akan menyulitkan kamu. Jadi ini salah satu hal yang harus dipertimbangkan ya untuk jalan atau udahan gitu kan. Dan harus siap sama resiko mental sama emosionalnya gitu. Karena yang namanya money game itu rentan gitu. Rentan bikin orang uring-uringan, bad mood dan lain sebagainya gitu teman Pro 2. Jadi harus benar-benar di apa ya, hal-hal kayak gini itu harus benar-benar diantisipasi ya sama kamu kalau misalnya pengen punya hubungan yang ternyata orang itu punya masalah kecanduan judol.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 udah mau jam 10, kurang 4 menit lagi jam 10. Itu artinya Ca harus sudahan dulu nemenin kamunya. Tapi enggak usah kemana-mana, abis ini bakalan ada Pro 2 Hitlist ya. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Informasi yang pertama, anggota Resmo Polrestabes Surabaya mengungkap terduga pelaku yang mencuri sandaran kursi besi di depan salah satu rumah sakit di Surabaya. Kasih Mas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menerangkan terduga pelaku berinisial I ditangkap pada Selasa lalu di kontrakan di kawasan Jajar Tunggal, Surabaya. Dijelaskan saat ditangkap, pelaku mengaku baru melakukan aksinya satu kali dan seorang diri. Meski begitu, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman guna menemukan adanya kemungkinan pelaku beraksi di tempat lain. Paris Saint-Germain resmi menjadi juara Liga Prancis 2025-2026 setelah meraih kemenangan 2-0 atas RC Lens di laga yang digelar Kamis dini hari. PSG mencetak 2 gol lewat Fichak Farad Skelia dan juga Ibrahim Bayi. Hasil itu membuat PSG tidak lagi terkejar di puncak klasemen sementara liga dengan torehan 76 poin. Skuad asuhan Luis Enrique itu unggul 9 poin dari Lens di peringkat kedua dengan kompetisi menyisakan satu laga terakhir untuk semua tim. Temprise yang resmi merilis harga tiket konser After Hours Till Dawn The Weeknd yang bakal berlangsung di Jakarta International Stadium 26 hingga 27 September 2026. Tiket tersebut terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori termurah dijual mulai harga Rp950.000 hingga yang termahal mencapai 12,7 juta rupiah sebelum pajak. Kategori termahal merupakan Ultimate VIP Package yang termasuk tiket Cat 1, foto di stage, souvenir foto eksklusif, gift item, VIP laminate dan juga lanyard, terus kemudian eksklusif VIP only wristband.

0: Oke teman produk, selamat siang. Welcome back di satu siang kali ini. Jangan lupa temenin kamu sampai dengan jam 3 sore dan 1 jam, 2 jam ya, 2 jam ke depan bakal ada produk hitlist. Kamu bisa request lagu Indonesia pun, ataupun lagu mancanegara favorit kamu teman produk. Jadi buruan aja gabungan, tulis nama penyanyi dan judul lagunya, nanti jangan bakal siapin. Yang jelas kamu bisa gabungan langsung di produk hitlist, jangan bakal puterin lagu favorit kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Ada setan senyawa dan candu.
1: Ngaso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Oke, teman Bro, izin muterin lagu dulu buat yang udah request di Instagram ada Kak Ilham yang katanya siang hari ini maupun tanggal merah Bang mau slow aja sambil dengerin lagu favorit aku Hindia Bersadarlah. Karir ini tak ada artinya. Oke, udah masuk di playlist, tinggal puterin aja. Ini buat semuanya juga pastinya yang pengen denger lagunya Hindia Bersadarlah ya. Karir ini tak ada artinya. Kita puterin buat semuanya.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh. Aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Oke, teman per 2 kali ini guys di WhatsApp ada banyak dari teman per 2 yang mau request lagunya Sabrina Leaner yang berjudul Haha dari 0811571 sekian. Ada 0817955, ada Kak Asri juga yang mau dengerin lagunya Sabrina Leaner yang berjudul Haha. Langsung nyebutin aja buat semuanya ya yang pengin lah dengerin lagunya Sabrina Leaner yang berjudul Haha. Mudah-mudahan di hari ini moodnya makin bagus aja teman per 2.

0: enggak juga sih. Soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya. Boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong cowok. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: musik kamu hanya di Radio Hitlist.
1: Halo, saya Sevina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Satu lagu dari KC tahun 2002 dengan 1212 maksudnya. Jemput terus spesial buat semuanya. Dan siang hari ini cuaca makin panas aja ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang di tanggal merah ini les libur lagi jalan-jalan dan mau melintas di kawasan Pemuda, informasiin lalu lintasnya cukup lancar aja dan cuacanya cukup panas teman Pro 2, kentang-kentang nih malahan ya. Jangan lupa pakai sunscreen deh kalau misal gak tahan sama panasnya dan takut item teman Pro 2. Yang jelas hati-hati aja buat semuanya, nanti jangan bakal hadir lagi buat kamu dengan lagu enak. So jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

0: and thick, she has into the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Memang berat melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa

teman Pro2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri, masih

Ayo teman produk, siang-siangnya gini enaknya paling seger ya, itu minum es teman produk ya. Terus apalagi temenin sama goreng-gorengan gitu ya, jajanan-jajanan yang itu bisa memanjakan tenggorokan. Wah, apalagi cuacanya kayak gini gitu loh. Maksudnya biasanya yang paling dicari itu adalah yang seger-seger sama jajanan-jajanan buat temenin gitu teman berdua. Tapi biasanya jajanan kayak gitu tuh kolesterolnya tinggi ya teman berdua ya. Kayak misal makanannya tuh kayak gorengan, abis itu yang siap saji, burger, pizza, terus abis itu yang berlemak-lemak, jeroan, daging. Nah terus sebenernya enak tapi kolesterolnya tinggi ya teman berdua. Tapi kamu gak usah khawatir. Wah, kayak apa aja gak usah khawatir. Baru aja Jin baca-baca ya, dan Jin udah rangkum ada beberapa minuman ya teman berdua yang ini tuh bisa menurunkan kolesterol, dan ini masuk ke kategori tuh minuman herbal sih teman berdua. Di antaranya ada apa aja, langsung aja jen spill ya. Ada 7 sih jen ini udah ngerangkum. Yang pertama fenugreek, atau kalau di Medical News Today, fenugreek ini adalah kelabat dikenal sebagai rempah yang banyak digunakan dalam masakan India dan juga Timur Tengah. Biji maupun daunnya itu disebut sebagai memiliki manfaat untuk kesehatan metabolik ya. Jadi sebuah meta analisis tahun 2020 itu menemukan bahwa suplemen fenugreek ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes. Tapi peneliti juga menekankan perlunya studi berkualitas lebih tinggi untuk memastikan manfaat tersebut. Terus yang kedua ada holy basil atau tulsi. Nah, kalau tulsi ini tuh punya rasa sedikit lebih pedas dan juga pahit. Tanaman herbal ini juga kerap dikonsumsi langsung maupun dicampurkan ke dalam masakan. Yang ketiga ada jahe. Nah, kalau jahe ini udah banyak kita temuin ya, bahkan di rumah kita ada banyak teman berdua kalau misal beli sih. Ini juga sebagai minuman rempah yang memiliki banyak manfaat kesehatan. Selain membantu menghangatkan tubuh, jahe juga disebut berpotensi memperbaiki profil lemak darah. Kemudian bawang putih ini juga sangat bermanfaat banget ya, dan sudah lama dipercaya juga memiliki manfaat bagi kesehatan jantung khususnya. Kandungan alisin di dalamnya ini disebut dapat membantu menurunkan tekanan darah dan juga kolesterol. Kemudian kelima ada polikosanol, dan ini merupakan senyawa yang diekstrak dari lilin tebu asal Kuba. Beberapa penelitian juga awal di Kuba menyebut zat ini dapat membantu menurunkan kolesterol. Dua selanjutnya apa? Nanti jangan bakal lanjutin lagi, jangan bakal putar satu lagu buat teman berdua di siang hari ini, yaitu Bernadia, untungnya hidup terus tetap berputar.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Sampai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf, aku janji deh gak bakal buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.
2: Oke, teman Pro2 lanjutin lagi ya. Selanjutnya ada tadi kalau terakhir Bang Putih, yang kali ini ada polikosanol ya. Dan polikosanol merupakan senyawa yang diekstrak dari lilin tebu asal Kuba. Ini juga bisa menurunkan kolesterol, teman Pro2, dan karena ada kunyit. Nah, kunyit ini menjadi salah satu rempah paling populer dalam pengobatan tradisional, dan kandungannya yaitu kurkumin ini dalamnya disebut memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan. Ketujuh yaitu rosemary. Rosemary dikenal sebagai tanaman aromatik yang sering digunakan dalam masakan, tapi tanaman ini juga disebut memiliki manfaat bagi kesehatan jantung. Ya udah, teman Pro2, nantinya bakal balik lagi di seputar informasi dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah.

0: Ih, kok gitu sih bercandanya? Gak lucu banget tau, bawa-bawa fisik lagi.
1: Kamu nonton apa sih?
0: Ini loh, suka banget ghosting orang. Kalau jadi aku nih ya, udah aku ajak berantem pastinya.
1: Gak boleh baper dong. Ini tuh emang bagian dari komedi. Tapi emang sih gak bisa dipakai sembarangan. Kalau mau ngerosting orang, harus ada persiapan dan riset dulu. Selain itu, materi dan latihan improvisasi juga harus dipersiapkan secara matang.
0: Oh gitu. Tapi yang di-roasting, kok bisa ya gak baper?
1: Ya iyalah. Karena sebelum ngerosting, komika harus buat perjanjian dulu

0: mau di-roasting. Konsultasikan yang boleh dan tidak boleh untuk di-roasting, biar nggak ada salah paham.
1: Gitu ya. Harusnya sih, kalau di-roasting, rasanya bisa mantep ya.
0: Hah? Beda, itu kopi yang di-roasting cuy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Teman berdua siapkan formasi terbaik kamu dan tunjukkan skill gaming terbaikmu. Quick Storm eFootball Tournament 2026 resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu, pelajar SMA dan juga SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur. Juga kategori umum, rasakan sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya, tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link bio kickstorm.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstorm 2026.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: turnamen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas.

Bintang besar Al Nassr, Cristiano Ronaldo atau memperdua ini berpeluang meraih trofi juara Liga Pro Arab Saudi pada pekan ini. Jadi Ronaldo ini bisa memastikan gelar juara Liga Pro Arab Saudi pekan ini, dan Ronaldo dan juga Al Nassr ini akan dipastikan juara Liga Arab Saudi jika Al Hilal gagal menang melawan Neom SC. Chelsea Fernandes masih menunggu gelar juara bergengsi dengan Al Nassr sejak bergabung pada 2023, dan Ronaldo belum sekalipun juara pada ajang resmi dengan Al Nassr nih. Jadi fans Ronaldo juara Liga Arab Saudi dengan Al Nassr Kans ya pada tengah pekan ini sirna setelah kiper Bento blunder yang berujung hasil imbang 1-1 dengan Al Hilal.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

Nomor 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

Bagaimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takut

bahwa Madonna, Shakira dan juga BTS ini bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat tanggal 19 Juli 2026. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final, dan vokalis Coldplay, Chris Martin, ini dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Kemudian halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa digunakan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat, yang ini tuh menjadi tuan rumah pada ajang kali ini. Menurut Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini akan menjadi momen bersejarah bagi Piala Dunia FIFA dan sebuah pertunjukan yang layak untuk ajang olahraga terbesar di dunia.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah sini, biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.
2: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2/2 FM. Rumahnya lagu-lagu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

mu. Teman berdua udah mau jam 3, itu artinya jangan sampai sini aja buat temenin kamu di Santai Siang. Bentar lagi bakal beralih ke Sore Ceria, ditemenin sama siapa, ditungguin aja. Yang jelas keep session terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 15 lebih 1 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa beberapa waktu lalu telah meninjau ketersediaan ternak kurban di Nganjuk dan peternakan Berkah Wafa Farm yang berlokasi di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Di peternakan milik Faisal Effendi ada ratusan ekor hewan ternak unggul yang siap untuk digunakan berkurban di Hari Raya Idul Adha. Mulai dari 100 ekor sapi jenis peranakan Ongole, Limousin, Simental, Red Brahman, Belgian Blue, dan hingga onta untuk suplai kebun binatang. Yang menarik dalam kunjungan ini, Kofifa akhirnya tertarik dan memutuskan untuk membeli sapi jenis Belgian Blue yang ia niatkan untuk dijadikan hewan kurban tahun ini. Informasi yang kedua, musim layangan tahun 2026 segera tiba. Demi memanjakan pelayang Indonesia, Jokshin atau Joker Kite Syndicate meluncurkan varian gelasan terbaru yang merupakan kasta tertinggi dari gelasan Jokshin, namanya Jokshin Firex. Menariknya, Jokshin Firex dirilis bertepatan dengan usia gelasan Jokshin yang ke-6 tahun pada November 2026. Selain berbahan impor yang berkualitas, Jokshin Firex memiliki aplikasi gelasan yang sangat tinggi. Informasi yang terakhir, guna menekan angka kecelakaan dan meminimalisir gangguan perjalanan kereta api, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 7 Madiun mengambil langkah antisipatif yang tegas. Sebanyak 2 perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Blitar resmi dinormalisasi dengan cara dipersempit dan dipasangi patok pembatas baja. Titik yang menjadi sasaran penertiban ini berada di petak jalan antara Stasiun Garum hingga Stasiun Talun, tepatnya di Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Pemasangan patok yang memanfaatkan material rel bekas ini dilakukan untuk membatasi dimensi kendaraan yang melintas. Hal ini krusial dilakukan untuk mencegah kendaraan berukuran besar yang melebihi kapasitas kelas jalan terjebak di perlintasan dan menghambat laju kereta. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

gimana kabar kamu sore ini? Sehat ya? Harus sehat dong. Karena alhamdulillah Rianita kembali lagi nemenin kamu di sore ceria nih teman Pro 2. Sampai jam 7 sore nanti nih bakal ada keseruan apa aja. Ya ditungguin aja lah ya di sini. Karena enggak cuma lagu-lagu enak, informasi-informasi terupdate pasti bakal aku kasih buat kamu teman Pro 2. Jadi enggak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu dari JKT48 dan Isyana Saraswati dengan judulnya Sampai Jumpa Lagi. Udah aku puterin spesial buat kamu teman Produa. Dan disambil aku kasih kamu lagu-lagu enak ya. Ngomong-ngomong by the way gitu, bentar lagi tuh udah mau Idul Adha ya kan. Pastinya sudah banyak nih teman Produa yang sudah mau berkurban ya. Berkurban ya, bukan berkorban ya. Mirip-mirip ya, tapi beda arti. Dan kali ini ada berita lagi terbaru dari Pasuruan nih. Ya, apalagi kalau bukan mau detik-detik menuju Idul Adha gitu kan. Karena memang aktivitas perdagangan di pasar hewan Sukorejo itu mulai meningkat nih seiring mendekatnya hari raya kurban. Para peternak dan pedagang itu membanjiri pasar dengan beragam hewan ternak nih, mulai dari bibit anakan hingga sapi dewasa siap kurban. Kondisi pasar saat ini itu didominasi pasokan sapi yang didatangkan dari luar daerah untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat lokal. Para pedagang itu berburu stok hingga ke wilayah Jawa Timur, bagian timur, demi ya mendapatkan kualitas ternak yang baik lah ya, dengan harga yang kompetitif gitu. Harga sapi jenis simental itu siap kurban mencapai 25 hingga 30 juta per ekor, naik sekitar 2 juta dibandingkan sebelumnya. Sementara untuk bibit sapi harga berkisar 13 juta sampai 15 juta per ekornya nih teman Produa. Memang tren kenaikan harga ini berbeda ya dengan kambing dan domba yang justru mengalami penurunan nilai jual. Fenomena ini mengejutkan pedagang kecil karena biasanya semua jenis hewan kurban naik harga menjelang Idul Adha ini. Mungkin yang mau berkorban bisa patungan gitu ya, jadi lebih meringankan beban gitu. Tapi kalau memang teman Produa mau berkorban langsung satu sapi gitu, wah ya keren banget sih. Ya gak perlu patungan gitu ya. Tapi memang tiap orang kan kondisinya berbeda-beda, yang penting tujuannya gitu kan, yang penting keikhlasannya untuk berkorban di hari raya kurban gitu. Walaupun pengelolaan pasar ini juga ya terus memantau lah ya pergerakan harga untuk menjaga stabilitas perdagangan hingga nanti di Idul Adha di tanggal 27 Mei teman Produa.
1: New truck,

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Are Surabaya Karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 FM.

Hari ini menjadi momen untuk sejenak berhenti dan merenung tentang iman, tentang harapan, dan tentang arah hidup yang dijalani. Kenaikan Yesus Kristus mengajak kita untuk melihat ke atas dengan hati yang penuh keyakinan, membawa damai dan harapan untuk melangkah ke depan. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus.

0: Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah 05.

Masih di sore ceria barengan sama aku Rianita di sini, teman pro 2. Gimana sore kamu hari ini? Karena memang hari ini kan hari libur ya. Kalian mungkin menyempatkan di hari libur ini bagi yang beragama Kristen, selamat ya beribadah gitu kan. Apalagi besok itu juga masih cuti bersama kenaikan Isa Al-Masih gitu. Kalian yang mungkin non-Kristen lainnya, mungkin kalian lagi ngapain nih kegiatannya? Mungkin sore-sore gini ada yang berolahraga gitu sambil muterin lagu-lagu enak di Berdua FM. Atau mungkin kamu tim yang ya cuman kumpul keluarga aja, ngobrol-ngobrol atau kayak gimana nih. Ya apapun aktivitas kamu teman Pro 2, yang penting kamu tetap stay tune terus ya di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Karena bakal ada info-info terup to date lagi yang bakal aku kasih buat kamu. Kali ini datang dari Sidoarjo nih, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Ranting Krian Sidoarjo itu mengunjungi rumah dinas Wakil Bupati Sidoarjo nih hari ini. Yang kunjungan tersebut tuh dilakukan dalam rangka ya audiensi gitu untuk mendorong pemerintah menjadi jembatan bagi usaha mikro kecil menengah UMKM agar bisa menjadi supplier perusahaan besar. Ketua IWAPI Ranting Krian Sidoarjo Endang Daryanti tuh bilang bahwa UMKM di Sidoarjo itu memiliki potensi besar untuk berkembang dan masuk dalam rantai pasok industri maupun perusahaan besar. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Sidoarjo Hajah Mimi Idayana itu menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo akan terus mendukung pemasaran produk UMKM agar dapat menembus pasar yang lebih luas, teman Pro 2. Wah, keren banget ya. Memang IWAPI Ranting Krian Sidoarjo itu melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Hajah Mimi Idayana untuk mendorong UMKM menjadi supplier perusahaan besar. Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen mendukung pemasaran produk UMKM itu agar bisa masuk hotel, perusahaan, supermarket, dan minimarket juga gitu. Wabub Mimi itu juga mengajak UMKM memperkuat kolaborasi melalui koperasi atau komunitas usaha sebagai bagian dari program UMKM Naik Kelas.

Demam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

Masih di sore ceria ya, teman Pro 2 barengan sama aku Rianita di sini. Kali ini ada informasi lagi seputar Surabaya nih, kota kita tercinta. Bakal ada apa ya di Surabaya ini? Ternyata ya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa itu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah menerima laporan keterangan pertanggungjawaban LKP PJ Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 di kantor DPRD Jawa Timur Surabaya nih Rabu kemarin. Menurut Kofifah ya, momentum ini tuh menjadi wujud nyata dari kuatnya harmonisasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan dalam kesempatan itu juga ya, Kofifa juga mengucapkan terima kasih nih kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, panitia khusus Pansus LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas masukan, catatan strategis, dan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wow, keren banget ya. Memang DPRD Jawa Timur tuh menerima LKPJ Gubernur 2025 menegaskan sinergi eksekutif dan legislatifnya nih. Pemprov Jatim menekankan catatan DPRD sebagai evaluasi untuk peningkatan pelayanan publik. Dan ya, Jawa Timur berhasil menorehkan capaian pendidikan, kesehatan, dan BUMD serta mempertahankan ketahanan pangan. Wah, keren banget ya. Semoga gini terus gitu ya, sampai tahun-tahun berikutnya bahkan lebih baik lagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman produa masih di sore ceria barengan sama aku Rianita di sini. Gimana sore kamu hari ini teman produa? Udah makan belum? Harus sudah makan dong ya kan untuk beraktivitas di sore ceria hari ini ya kan. Apalagi di hari libur kamu bisa banget kumpul-kumpul sama keluarga ya kan. Nongki-nongki sama kerabat dekat atau malah justru kamu menghabiskan waktu liburan ini dengan olahraga tuh, olahraga kayak pilates atau mungkin olahraga yang seperti cuman ya jalan-jalan aja deket rumah gitu, jogging ya kan, muter-muterin komplek rumah gitu. Atau kamu tim yang mau menghabiskan liburan ini dengan berenang mungkin ya kan, atau berendam air panas. Waduh, jagusi. Enak tuh kayaknya ya kan. Apalagi di hari libur ini buat kamu yang mungkin males banget di keramaian ya kan. Apalagi kayak daerah-daerah mall-mall besar Surabaya itu kan pasti kalau hari libur gitu kayaknya pasti rame banget. Kalian tim nge-mall saat weekend atau hari libur gini, atau tim nge-mall saat hari-hari biasa gitu biar gak terlalu rame? Jadi biar ya, kadang ada orang yang kalau lihat terlalu rame itu jadi pusing gitu kan, jadi males gitu. Ada juga ya yang fan-fan aja sih sama keramaian. Kalau kamu tim yang kayak gimana nih teman produa? Ya apapun aktivitas kamu, yang penting 95,2 produa FM selalu nemenin kamu teman produa. Karena apa, bakal ada informasi terup to date lagi nih. Kali ini datang dari DPRD Kota Surabaya. Imam Syafi'i, anggota Komisi D DPRD Surabaya, itu mengusulkan pemerintah kota Pemkot itu terlibat dalam pelaksanaan makan bergizi gratis MBG. Tidak hanya saat ada masalah aja, tapi ya usulan ini tuh disampaikan ke Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia HAM RI, yang menghadiri hearing atau rapat dengar pendapat evaluasi kasus keracunan MBG di DPRD Kota Surabaya nih Rabu kemarin. Menurutnya pemerintah daerah hanya menjadi semacam pemadam kebakaran, menangani ketika ada masalah aja gitu. Kalau gak ada masalah kayak diem-diem aja gitu kan. Termasuk Dinas Kesehatan Kota yang hanya bisa memberikan rekomendasi atas pengurusan sertifikat like hygiene sanitasi SLHS nih. Padahal menurutnya ya, BKN tidak bisa menyasar semua area kabupaten atau kota di Indonesia. Butuh peran pemerintah daerah yang punya otonomi daerah dan perangkat juga sumber daya manusia atau SDM-nya. Dan sebelumnya ya, diberitakan sebelumnya itu lagi viral banget nih, usai 200 siswa keracunan diduga karena MBG yang diproduksi oleh SPBG Bubutan Tembok Dukuh Senin lalu nih. Dinkes juga mengungkap temuan SPBG tersebut tidak mengantongi SLHS dan mayoritas area yang dipakai untuk membersihkan makanan sangatlah kotor. Sumber keracunan diduga karena timing daging yang tidak sesuai dan di area yang tidak higienis. Wah, ini sangat disayangkan banget ya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi nih. Kayaknya memang programnya pemerintah ini kan untuk makan bergizi gratis gitu ya, bukan makanan untuk beracun gitu. Jadi jangan sampai hal kayak gini terulang kembali. Dan tentunya gak bisa ngandelin pemerintah aja, masyarakat sekitar semuanya juga harus saling bekerja sama nih untuk memberantas masalah-masalah seperti ini. Jadi apalagi buat kamu yang sudah jadi orang tua gitu kan, orang tua Gen Z, Gen Milenial ini harus jadi khawatir gitu kan. Yang harusnya MBG ini untuk menyehatkan anak-anak mereka, malah justru MBG ini jadi kasus keracunan kayak gini. Wah, sangat disayangkan banget. Semoga hal seperti ini tidak terulang lagi ya kan. Semoga semua pengawasan lebih ketat, lebih terukur, lebih terstruktur dengan baik, biar semuanya jadi lebih baik lagi. Apalagi ini daerah Surabaya ya, ini Surabaya kota kita tercinta, ini harus jadi kota percontohan, harus jadi kota yang benar-benar harus bisa melakukan hal yang terbaik untuk masyarakatnya.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk

0: Oh. Kok akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Saya Yuda Mustopo dari Surabaya Jersey Community mau sedikit membagikan tentang euforia Piala Dunia. Mulai dari apa yang saya ingat dari euforia Piala Dunia, yaitu tentu dari Piala Dunia tahun 90-an, ada tahun 1994 di Amerika dan Piala Dunia 1998 di Perancis. Khusus untuk Piala Dunia 1994, di gelaran turnamen waktu itu saya memiliki idola yang mungkin bisa dibilang Diego Armando Maradona-nya dari Balkan, namanya Jos Aji. Dia memiliki spesial umpan atau akurasi tendangan bebas yang cukup tinggi, yang cukup bikin saya terkesima dengan performanya waktu itu dengan tim mantan cepatnya Rumania, dengan Florin Radusiu, ada Dan Petrescu dan sebagainya. Rumania lumayan bisa menembus sampai perempat final waktu itu, dan dengan skuad underdognya cukup mewarnai gelaran Piala Dunia tahun 1994 itu.
0: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak non-stop buat kamu.

Teman Pro 2, di sela-sela aku kasih kamu lagu-lagu enak, kali ini ada kabar terbaru lagi ya dari Bank Indonesia, BI, bersama pemerintah pusat dan daerah itu telah meluncurkan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera GPIPS nasional di Sidoarjo, Jawa Timur kemarin nih. Ya, seperti kita ketahui bersama ya teman Pro 2, nilai rupiah kita itu semakin melemah gitu. Sekarang itu nilai rupiah kita itu 17.000 lebih. Padahal dulu tuh awalnya cuma 16.000, sekarang naik lagi jadi 17.000 lebih per dolarnya. Ini benar-benar melemahkan rupiah banget nih. Dan BI ini bersama pemerintah pusat ya kan meluncurkan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera GPIPS nasional nih. Program itu jadi langkah baru dalam rangka memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi nasional di tengah tantangan pangan yang semakin kompleks. GPIPS merupakan pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Melalui program itu juga pengendalian inflasi pangan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga, tetapi juga diselaraskan dengan agenda ketahanan pangan, energi, dan finansial nasional. Peluncuran GPIPS nasional juga dihadiri berbagai komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan lain sebagainya ya kan. Dan Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Bank Indonesia itu bilang implementasi program ini tuh dilakukan melalui penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Menurutnya juga pelaksanaan GPIPS itu dimulai dari wilayah Sumatera pada Februari 2026. Kemudian dilanjutkan di Jawa sebagai peluncuran nasional sebelum diperluas ke Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi dengan menyesuaikan karakteristik inflasi di masing-masing wilayah. Bank Indonesia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengintegrasikan GPIPS dengan sejumlah program penguatan produktivitas pangan dan distribusi antar daerah.

teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Tomang Pro 2, sebelum ke open topic di kabar gadis ya kan, Kamis bareng gadis-gadis, aku mau kasih satu info lagi terbaru nih. Ini datang dari Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Mentan, yang menyebut pemerintah Indonesia mampu melakukan ekspor pupuk ke luar negeri di tengah melambungnya harga komoditas, ya kan, harga komoditas tersebut. Jadi ya hingga 35% imbas lumpuhnya rantai pasok. Dan pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian Mentan dalam agenda meninjau gudang sewa Bulog kawasan Romo Kalisari Kota Surabaya Jatim Rabu kemarin nih. Fluktuasi harga dipengaruhi konflik di Timur Tengah ya, mulai Februari 2026 yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur laut yang dilalui sekitar sepertiga kapal perdagangan pupuk dunia nih. Pada saat yang sama juga China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Imbasnya harga urea global melonjak lebih dari 40% dalam hitungan pekan. Amran juga bilang pemerintah Indonesia sudah menekan perjanjian ekspor pupuk ya ke negara Australia dan India dengan jumlah yang mencapai sekitar 500 ribu ton pupuk urea nih. Dengan kemampuan pemerintah yang mampu melakukan ekspor pupuk di tengah gangguan stabilitas global, Amran menyebut Indonesia aman dari guncangan rantai pasok. Alhamdulillah ya, aman. Selain itu juga, teman Pro 2, pemerintah itu juga mengambil langkah strategis nih dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Dari segi distribusi, pemerintah juga memangkas 145 regulasi pupuk melalui instruksi presiden ya. Dengan seperti itu, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani, teman Pro 2. Wah, keren banget ya. Jadi Menten ini ngeklaim kita ini bisa ekspor pupuk loh ke India dan Australia di tengah meroketnya harga pupuk global dan permasalahan di Timur Tengah, apalagi di Selat Hormuz nih, teman Pro 2. Keren banget ya. Oke deh, ini informasi terakhir, tapi ya nanti bakal ada info apa lagi, pasti infonya seputar kabar gadis, teman Pro 2, karena hari ini hari Kamis. Oke, jadi kamu gak usah kemana-mana. Kamu yang penasaran bakal ada topik apa di kabar gadis hari ini, ya stay tune terus aja, gak usah kemana-mana. Di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Nggak kerasa teman Pro 2, udah jam 5 sore nih. Ini saatnya Kamis. Kamis apa? Kamis ya bareng si manis-manis dong di Kabar Gadis, ya kan? Kabar Gadis tuh Kamis bareng gadis-gadis teman Pro 2. Dan topik hari ini, ya kan, aku bakal kasih tentang kenapa ya cewek itu gampang bilang nggak apa-apa padahal sebenarnya tuh kecewa. Pernah nggak sih kamu nanya ke seseorang lagi kenapa, terus jawabannya cuma nggak apa-apa kok gitu, tapi anehnya ya cara jawabnya tuh beda, nada suaranya tuh berubah gitu, chatnya tuh jadi singkat atau tiba-tiba jadi diem gitu kan. Dan banyak orang bilang itu, terutama cewek ya, sering banget ngomong gak apa-apa padahal sebenarnya lagi kecewa, sedih, atau pengen dimengerti nih. Nah, sore kali ini ya kita bahas kenapa sih banyak cewek lebih memilih bilang gak apa-apa dibanding jujur soal perasaannya gitu. Kadang gak apa-apa itu bukan berarti benar-benar baik-baik aja loh. Bisa jadi kayak takut dibilang lebay, takut bikin suasana jadi makin ribet, capek kalau harus jelasin terus, ya kan? Atau sebenarnya pengen orang lain tuh peka tanpa harus diminta nih. Ada juga yang udah pernah cerita jujur tapi malah dianggap terlalu sensitif. Akhirnya ya memilih diem dan bilang gak apa-apa, walaupun dalam hati sebenarnya ya kecewa gitu kan. Lucunya kata gak apa-apa itu kadang punya banyak arti nih teman Pro 2. Kayak aku kecewa, aku capek, aku pengen dimengerti, atau bahkan aku sebenarnya berharap kamu sadar sendiri gitu. Tapi di sisi lain ya, gak semua orang bisa ngerti kode karena gak semua orang peka gitu kan dengan perubahan sikap atau nada bicara kamu teman Pro 2. Makanya kadang masalah kecil bisa jadi panjang cuman karena ya satu berharap dimengerti tanpa ngomong, yang satu lagi bingung karena merasa semuanya baik-baik aja nih. Kamu tipe yang bilang gak apa-apa padahal sebenarnya kecewa atau gimana nih teman Pro 2? Pernah nggak berharap seseorang ngerti perasaanmu tanpa dijelasin? Dan menurut kamu lebih baik jujur langsung atau dipendam dulu? Kamu bisa langsung gabungan ya di Instagramnya @pro2rrsby karena aku sudah bikin question box di situ. Kamu bisa langsung gabungan ya kan? Sama mau request lagu pun juga nggak apa-apa, boleh banget. Di WA juga bisa ya, yang mungkin kamu curhatnya agak panjang di WA aja lebih nyaman. Ya kan, di 081 908 9052. Mau ditelepon juga bisa di 031 534 2353. Kita juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ayo segera langsung bergabung di Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis. Aku tungguin teman-teman.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu di Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Serius Desa, kamu harus lihat rate ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih, pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau, masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Hai teman Pro 2, aku Bella,
3: aku Valen,
2: kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin selanjutnya.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

Masih di sore ceria, teman Pro 2 barengan sama aku Rianita di sini dengan topiknya kenapa sih cewek gampang bilang enggak apa-apa padahal sebenarnya lagi kecewa banget. Enggak apa-apa itu sering jadi kata paling aman gitu kan buat banyak cewek. Padahal di baliknya belum tentu benar-benar baik-baik aja. Alasannya itu bisa macam-macam, teman Pro 2. Takut dibilang terlalu sensitif, kadang mereka sebenarnya kecewa tapi khawatir kalau ngomong jujur malah dianggap drama atau berlebihan. Ada juga alasannya capek jelasin perasaan. Ada juga yang ngerasa kalau dia peka harusnya ngerti tanpa aku jelasin panjang kali lebar. Terus ada juga yang alasannya lagi nahan emosi, makanya bilang gak apa-apa. Jadi daripada ngomong saat emosi dan akhirnya makin ribut ya kan. Jadi akhirnya ya pilih bilang gak apa-apa aja dulu sambil nenangin diri dulu sampai benar-benar lagi keadaan gak emosi baru dijelasin. Terus ada juga dengan alasan ingin lihat apakah pasangannya itu peduli gak apa-apa, kadang jadi tes kecil gitu kan. Apakah orang lain bakal cuek atau justru berusaha ngerti ada yang berubah nih. Terus ada juga yang rasanya udah terlalu sering kecewa. Beberapa orang memilih ya diem karena pengalaman sebelumnya bikin mereka merasa percuma ngomong, ujung-ujungnya ya tetap nggak dipahami juga. Jadi ya udah deh, bilang nggak apa-apa aja gitu. Yang menarik dari kata nggak apa-apa itu sebenarnya sering bukan tanda masalah selesai, tapi tanda perasaannya belum berhasil disampaikan gitu kan. Jadi menurut kalian nih, kalau cewek bilang gak apa-apa itu lebih sering kode minta dimengerti atau memang lagi gak mau bahas masalahnya? Atau cowok harus percaya kata gak apa-apa, justru harus lebih peka? Kalau kamu tipe yang gimana sih, teman Pro 2? Sebenarnya kata gak apa-apa itu ya udah umum gitu kan ya, dipakai untuk ya komunikasi sehari-hari gitu kan. Yang penting jangan terlalu lama dipendem aja, karena kalau udah terlalu lama dipendem, akhirnya lawan bicara kamu gak ngerti apa yang ingin kamu sampaikan gitu kan, apa yang ingin jadi unek-unek kamu gitu kan, apa yang mau kamu bilang gitu. Apa sih sebenarnya keinginan kamu, sebenarnya tujuan kamu, kebutuhan kamu itu apa gitu. Jadi lebih baik ya disampaikan secara terbuka. Tapi kalau udah kadang, kalau udah terlalu capek gitu ya, atau udah dijelasin berkali-kali tapi masih gak ngerti, ya udah deh akhirnya bilang gak apa-apa aja, daripada makin ribet gitu kan, makin ribut. Udah ribet lagi, aduh, jadi makin pusing gitu kan. Jadi ya sebenarnya semua itu balik lagi ke diri kamu masing-masing ya, teman Pro 2 ya. Yang penting kamu jangan sampai stres menghadapi lawan bicara yang kayak gitu, yang gak paham-paham, yang gak ngerti-ngerti gitu kan. Daripada kamu terlalu memaksakan diri untuk lawan bicara kamu ngerti apa yang kamu maksud, ya kamu coba cari lawan bicara yang lainnya gitu, yang mungkin lebih memahami apa yang kamu maksudkan gitu sih. Kadang menjelaskan dengan kata-kata aja gak cukup kan, kadang juga harus ganti lawan bicara juga gitu. Kadang mungkin ganti dengan langsung tindakan gitu, gak hanya kata-kata gitu kan. Sebenarnya tiap orang itu punya cara menangkap informasinya itu beda-beda. Ada yang udah dijelasin sekali udah paham, ada yang harus diulang terus baru paham gitu kan. Ada juga orang yang baru paham kalau udah eksekusi gitu kan, udah langsung ditindaklanjuti, jadi gak cuman kata-kata aja baru paham. Ada juga orang yang ya kamu cuman kode dikit aja dia udah paham gitu kan. Jadi tiap orang tuh tipenya beda-beda, jadi tergantung lawan bicara kamu, teman Pro 2. Jadi kamu harus menyesuaikan juga dengan lawan bicara kamu nih gitu. Kalau memang pembahasannya dia mengerti, dia paham, selinear dengan kamu, ya
oke, langsung teruskan aja obrolannya, makin asik kan. Tapi kalau memang udah benar-benar mentok nggak bisa dengan lawan bicaranya, ya udah ganti lawan bicara yang lain gitu kan. Mungkin pembahasan itu dia nggak ngerti. Kamu bisa juga selain ganti orang untuk obrol sesuatu, kamu juga mungkin bisa ganti topiknya supaya dia lebih paham gitu kan. Karena ya tiap orang itu beda-beda, teman pro 2. Jadi gak bisa kamu memaksakan diri harus sepenuhnya 100% mengerti yang kamu sampaikan. Itu jatuhnya lebih ke egois gitu kan ya. Yang penting kamu bisa mengontrol diri kamu dengan baik gitu. Jadi jangan sampai karena masalah ini jadi akhirnya kamu frustasi, stres gitu, jangan ya. Ya banyak solusi-solusi yang lain gitu. Jadi kamu ambil yang terbaik sesuai dengan kondisi kamu saat ini, teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore-sore kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kehidupan sehari-harinya para wanita gitu kan. Kadang ya udah malas ngomong aja, udah capek jelasin lagi gitu kan, akhirnya bilang nggak apa-apa. Padahal aslinya dari kata nggak apa-apa itu sebenarnya kecewa banget gitu. Terus ini ada yang bergabung lagi dari Rika nih, bilangnya gini, sebagian cewek bukan gak mau ngomong, cuma pengen dimengerti tanpa harus selalu meminta. Wah, ini juga relate ya sama kehidupan sehari-hari. Kadang kita kepengen ini, kepengen itu, tapi gak pengen ngomong, pengennya disurprisein aja gitu ya. Pengennya dikasih aja gitu. Kalau kalau kepengen barang gitu ya, pengennya nggak pengen minta, pengennya dia inisiatif sendiri gitu beliin gitu kan. Gitu juga bisa ya. Ya moga aja peka gitu ya. Kadang banyak yang nggak peka, jadi harus dijelasin sampai detail kan. Kadang udah dijelasin sampai detail nggak peka-peka, gimana tuh teman berdua yang kayak gitu tuh. Terus ada lagi yang bergabung nih dari Cika nih. Cika bilang gini, yang bahaya itu bukan marahnya, tapi saat dia cuma bilang nggak apa-apa lalu mulai diem. Waduh, jadi kayak silent treatment gitu ya. Marahnya itu bukan meluapkan kata-kata kasar, tapi malah marahnya itu silent gitu kan. Marahnya itu diam gitu. Kadang diam 1000 bahasa gitu nggak bisa terus-terusan juga gitu kan. Jangan sampai keterusan gitu. Kalau sampai keterusan, wah bahaya. Jadi akhirnya nggak harmonis lagi gitu kan. Jadi ya ada senggang waktu lah ya. Jadi jangan selamanya diem gitu. Ya kasih senggang waktu, misalnya silent treatmentnya 3 hari, 2 hari gitu ya. Jangan sampai kelamaan. Nanti kalau kelamaan makin makin buruk komunikasinya, akhirnya gak harmonis lagi gitu. Ya kasih tenggang waktu aja. Terus ada lagi yang bergabung dari Bila nih. Bila bilang gini, kadang cewek bilang gak apa-apa karena takut dianggap drama, padahal yang dia mau itu cuma didengerin. Wah, ini juga relate banget ya, pengennya didengerin gitu. Tapi kadang ya gimana ya, kadang lawan bicara itu nggak pengen didengar aja, kadang itu juga pengen ngasih tanggapan yang mungkin lawan bicara kita itu tanggapannya nggak sesuai apa yang kita mau gitu. Memang kadang dunia itu nggak sesuai sama ekspektasi yang kita mau, dan kita harus belajar untuk menyesuaikan gitu kan. Jadi jangan menganggap semua yang kita inginkan atau yang kita mau itu harus sesuai ekspektasi. Jadi ya lebih baik ya berharap itu ya ke Tuhan aja gitu, atau ke diri sendiri gitu kan. Karena kalau terlalu berharap ke orang lain, ya bisa kecewa gitu. Karena ya gimana ya, manusia itu kan tempatnya kecewa gitu kan. Jadi kalau mau berharap yang lebih-lebih, yang ekspektasinya tinggi, ya berharap sama Tuhan gitu. Terus juga kamu usahakan untuk diri kamu sendiri yang terbaik gitu, teman Pro2. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi baca-bacain yang sudah bergabung di topik hari ini. Di pastinya ya di Kabar Gadis, Kamis bareng gadis-gadis.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Shekin Azhara, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis nih teman Pro 2. Aku mau baca-bacain lagi nih yang sudah bergabung ya kan di Instagramnya @pro2rrisby. Ini ada dari Leni. Leni bilang gini nih, kalau bilang gak apa-apa sambil nada berubah dan jawab singkat itu biasanya bukan gak apa-apa. Oh gitu, baik. Berarti ini ya, lagi ada sesuatu something gitu kan. Pokoknya lawan bicara kamu harus ngertiin kamu gitu pokoknya ya teman berdua ya. Terus ada dari Kinan, Kinan bilang gini, paling sedih itu ketika seseorang udah kecewa berkali-kali sampai akhirnya milih diam. Oh, baik, baik, baik. Jadi udah males gitu ya, jelasin ya kan. Jadi udahlah, diam aja deh. Kayaknya hal yang bijaksana itu gak harus soal berbicara, tapi kadang kita diem itu juga hal yang bijaksana juga. Tergantung sama situasi dan kondisinya juga ya. Terus ada dari Kathy ini, Kathy bilang gini, cewek yang benar-benar capek biasanya gak marah lagi, cuma bilang terserah atau gak apa-apa. Waduh, sulit nih ya kalau udah terserah dan gak apa-apa digabung jadi satu. Udah kayak mending ngertiin hewan aja deh. Kayaknya ngertiin cewek susah gitu ya. Sebenarnya ngertiin cewek itu gampang loh. Beliin barang-barang yang dia suka gitu kan. Beliin sesuatu yang dia pinginin gitu. Dari wishlistnya dia pasti seneng banget deh. Yang awalnya bete jadi gak bete ya kan. Lagi-lagi UUD ujung-ujungnya duit lagi. Memang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang itu bisa membeli barang-barang yang cewek kamu suka. Uang itu bisa ngajak liburan cewek yang kamu suka juga gitu kan. Jadi kalau bisa jalan-jalan, bisa dapat barang-barangnya yang disuka, itulah happiness. Itulah kebahagiaan sama Bro 2. Oke deh, aku nanti bakal balik lagi ya kan, mau baca-bacain lagi kalau ada yang bergabung. Oke, aku tungguin ya, waktunya udah mepet banget nih. Ayo teman Bro 2 langsung aja gabung di Kabar Gadis Kamis bareng gadis-gadis.

Teman Pro 2 gak kerasa banget nih, bentar lagi sudah jam 7 nih. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much ya yang udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi. Mulai dari berbagai topik informasi Pro 2 ya kan, info-info lokal. Terus juga ada... apalagi kalau bukan ya di kabar gadis, Kamis bareng gadis-gadis. Terima kasih semuanya teman Pro 2 yang sudah bergabung ya. Terima kasih atas kebersamaan yang sudah kita lalui bersama. Dan nanti bakal ada jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Rama ya teman Pro 2. Jadi kamu gak usah sedih, gak usah risau, di sini aja. Karena lagu-lagu enak ya cuman di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Sanyoko Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui himpunan bank milik negara yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebanyak 898 pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Tulungagung mengikuti program magang kerja dan penempatan sebagai pekerja migran Indonesia ke sejumlah negara tujuan pada 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwani di Tulungagung pada hari Kamis mengatakan total peserta asal Jawa Timur yang mengikuti program tersebut mencapai 4.920 siswa dan lulusan SMK. Dari jumlah itu, sebanyak 3.186 peserta mengikuti program magang kerja luar negeri. Sedangkan 1.734 lainnya merupakan lulusan SMK yang kembali bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon meresmikan Paviliun Indonesia pada ajang Venice Biennale di Scuola Internazionale di Grafica Venezia, Italia, yang menampilkan hasil residensi 7 seniman Indonesia melalui tema Printing the Unprinted. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta ya, pada hari Kamis, paviliun tersebut dibuka untuk publik sejak 7 Mei 2026 dan menghadirkan karya dari Agus Wage, Syahrizal Pahlevi, Nurdian Ihsan, R.E. Hartanto, Teresia Agusina Sitompul, Mariam Sofrina, dan Rusyan Yasin. Fadli Zon dalam sambutannya mengatakan partisipasi Indonesia dalam Biennale Venezia menjadi bentuk komitmen negara untuk menempatkan budaya sebagai bagian penting dari pembangunan, diplomasi, ekonomi, dan kontribusi bagi peradaban dunia. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2, balik lagi barengan ramai untuk dijaga malam ya. Untuk di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 aku akan menemani kamu dengan lagu yang enak-enak ya, untuk menemani kamu di kala kamu lagi istirahat atau mungkin lagi ngerjain PR gitu kan, karena ini long weekend nih teman Pro 2. Gimana nih? Apakah kamu udah rencana untuk liburan di hari besok atau udah liburan di hari ini ya? Tapi gak apa-apa sih, nanti sampai jam 12 aku akan menemani kamu nih dengan informasi yang menarik juga dan lagu-lagu yang asik nih. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Beast unleashed to the net, nun tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a charm and all, but the white trying to glitch. Crash, crash, crash, crash. False got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kepo gak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan gak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

0: Aduh, lapar nih. Makan yuk.
1: Aduh, makan apa ya? Enggak deh, aku lagi tipis nih, nunggu transferan.
0: Transferan dari mana?
1: Transferan dari pemerintah lah.
0: Kok bisa?
1: Iya, kan aku dapat bantuan tunai dari pemerintah.
0: Waduh, enak banget. Jadi kamu rebah-rebahan gini terus dapat transferan gitu?
1: Iya, jadi cuma tidur-tiduran tapi dapat bantuan nih dari pemerintah. Enak kan?
0: Aduh, jangan gitu dong. Kamu tuh masih muda, jangan ngandelin bantuan dong. Jadi anak muda itu harus produktif, kreatif, biar bisa mandiri secara finansial. Biar nggak berdampak negatif ke diri kamu sendiri. Ini demi kebaikan kamu loh. Seperti kata pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah.

Tour Mutu Industri Nasional melalui penyelenggaraan Third High Level Indonesian German Annual Meeting on Quality Infrastructure. Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Kamis, Ketua Perdua Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa penguatan sistem infrastruktur mutu menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri ini di tengah dinamika perdagangan global dan transformasi industri berbasis digital begitu. Dan menurut Agus, infrastruktur mutu merupakan fondasi penting dalam menciptakan industri nasional yang mampu memenuhi standar global sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk manufaktur Indonesia.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Mi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira hingga BTS itu bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2 yang digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026 nih. Nah, ini juga pertama kalinya ya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final nih. Vokalis Coldplay Chris Martin itu dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Nah, halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl ya, atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini. Meski demikian, teman Pro 2, durasi pertunjukan itu belum diumumkan oleh FIFA ya. Karena hal ini memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda babak pertama. Pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama, durasi jeda sudah melampaui regulasi 15 menit. Itu panjang sekali ya teman Pro 2. Terus pertunjukan ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga US dollar, 100 juta US dollar ya, untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan itu berlangsung. Begitu. Nah, Shakira ini juga akan mengisi lagu tema Piala Dunia di tahun ini ya, yang dulu itu di tahun 2020 ada Waka Waka. Itu paling kita memorable banget ya buat kita ya di zaman-zaman itu. Waka Waka nah, tapi ini untuk di tahun ini itu berjudulnya Die Die. Apakah Die Die Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2 berlangsung di 3 negara. Ada di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan dimulai di tanggal 11 Juni. Terus ini juga merupakan Piala Dunia dengan format terbesar dalam sejarah yang melibatkan 48 tim. Nah, gitu nih teman Pro 2. Kemarin kan kita udah berdialog ya dengan narasumber kita gitu kan, dari TVRI yang menyiarkan secara langsung ya untuk apa, untuk laga Piala Dunia gitu kan. Terus mungkin teman Pro 2, buat kamu tim mana sih yang kamu dukung untuk Piala Dunia kali ini? Kayaknya ini jadi topik enak deh. Yaudah, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kita akan balik lagi ya. So, stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Alright, Tema Pro 2 masih barengan ramai ya untuk di Jaga Malam kali ini. Anyway, ini ada yang request ya di WhatsApp malam kak. Boleh request Remuk Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Terima kasih kakak. Salam balik buat kamu ya. Sehat selalu, semoga panjang umur dan semoga umurnya barokah. Amin. Terus juga ada dari kakak Novita nih, request aja kak lagunya Fajar Nur nih, yang sembuh tanpaku. Kayaknya ini melo-melo semua ya. Kenapa nih, kamu lagi galau kah Teman Pro 2 untuk di malam hari ini? Kenapa ya kamu ini? Tapi gak apa-apa, nanti akan aku up topic ya buat kamu nih Teman Pro 2 di malam hari ini. So ya udah, kalau mau request juga bisa ya, langsung aja Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908052 atau bisa lewat kok belibet sih. Oke, kita ulangi. Di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908052 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Begitu. Ya udah, kita play ya untuk requestannya. Ada Enggi Carvalho dan juga Fajar Nur.

0: Time. Trivia unik Piala Dunia di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sebelum trofi Piala Dunia yang sekarang, dulu ada trofi legendaris bernama Piala Jules Rimet. Tapi trofi ini punya kisah misterius karena hilang selamanya loh. Piala Jules Rimet adalah trofi resmi Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 1970. Nama ini diambil dari Jules Rimet, tokoh yang menggagas turnamen Piala Dunia pertama. Nah, aturan saat itu menyebutkan kalau negara yang berhasil juara 3 kali berhak memiliki trofi tersebut secara permanen. Dan negara yang berhasil melakukannya adalah Brazil. Setelah menjuarai Piala Dunia tahun 1958, 1962, dan 1970, trofi Jules Rimet resmi dibawa pulang ke Brazil. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1983, trofi ini dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Sampai sekarang, trofi asli tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya kalau trofi itu sudah dilebur dan dijual emasnya oleh para pencuri. Menariknya, sebelum hilang di Brazil, trofi ini juga pernah dicuri di Inggris tahun 1966. Tapi saat itu trofi tersebut berhasil ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Jadi Piala Jules Rimet bukan cuma trofi bersejarah, tapi juga penuh kisah misteri yang bikin dunia penasaran sampai sekarang. Biar kamu gak ikutan penasaran sama fakta unik lainnya seputar Piala Dunia, kamu wajib banget dengerin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi,
1: udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halo, saya Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI,

pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan topoki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

Buat kamu nih untuk di malam hari ini topiknya apa sih bang? Topiknya itu adalah kalau misalnya besok nih Piala Dunia nih teman pro 2, kamu dukung siapa? Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Tungguin sampai jam

waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: ini bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Kita bacain teman berdua yang udah gabungan nih untuk di topik jaga malam kali ini ya. Siapa sih yang kamu dukung di Piala Dunia nanti nih? Ada dari Kak Nanda ya. Kak Nanda ini yang aku dukung nggak untuk di Piala Dunia kali ini itu adalah Brazil. Brazil ya. Baik. Terus juga ada dari Kakak Sofi. Kak, aku dari dulu suka banget nonton bola itu gara-gara papa aku nih. Terinfluence aja, terus aku dukung Inggris. Alright, Inggris ya. Terus ada lagi dari Kakak Konita yang katanya, Kak, aku suka Jepang, jadi aku mendukung Jepang. TMI ya. Terus juga FYI juga ya, for your information ya, teman Pro 2. Dia suka Jepang, berarti dia jagoannya adalah tim Jepang. Baik. Terus ada lagi dari Kak Roni nih yang katanya, Kak, aku jagoanku adalah Prancis, Kak, entah apapun itu pokoknya hidup Prancis. Hidup Prancis katanya. Kalau aku sendiri sebenarnya aku enggak suka nonton bola sih, teman Pro 2. Suka sih.

Indonesia lolos di Piala Dunia selanjutnya. Amin. Oke. Ini ada yang request lagi teman Pro 2. Dari Kakak Niken. Request Kak lagunya tadi featuring Teddy Aditya yang Doa Baik. Doa Baik. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin ya teman Pro 2. Spesial buat Kak.

kedua, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin

Disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Malam-malam kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Oke, teman berdua, balik lagi bareng Rama nih untuk di Jaga Malam nih. Aku bacain lagi ya yang udah gabungan nih. Dari Kak Ibnu katanya, Kak, aku memprediksikan untuk juara Piala Dunia itu adalah tim Spanyol. Oke. Sekalian Kak, request lagunya Ailid yang It's Me. Baik. Udah aku siapin ya. Thank you banget nih udah gabungan. Terus ada dari Kakak Susanto. Oke. Hah? Dia menjagokan katanya tim Inggris nih, Kak. Karena itu diperkuat pemain bertalenta. Oke. Ya sih bisa jadi sih. Karena di Inggris itu juga generasi emas ya, kalau nggak salah ya, teman pro 2 untuk di tahun-tahun ini. Terus ada dari kakak Indra nih yang katanya, Kak, aku dukung Prancis kayak kakak ya, karena dia itu konsisten dan juga ada bakat mudanya. Oke. Kita sama nih, gimana nih teman pro 2, kamu gak mau sama kah sama saya gitu kan. Prancis, minimal Prancis lah ya. Ada dari kakak K yang katanya dia mendukung Brazil. Terus ada dari kakak Rion nih yang katanya dia itu mendukung Argentina, Kak, karena dia itu juara bertahan nih, soalnya dia di bawah kepemimpinan Lionel Messi. Oke, gara-gara Messi ya kamu dukung Argentina. Tapi nggak apa-apa sih. Terkadang ada idola kamu yang apa ya, yang kamu sangat idolakan. Nah, kamu dukung negaranya itu it's okay gitu ya. Kayak aku dulu pernah berkecimpung di dunia bola juga, nggak sih? Nggak terlalu berkecimpung sih. Ya Lionel Messi. Ya justru itu aku mendukung Argentina. Terus juga Cristiano Ronaldo Portugal, oke, Maradona Argentina, Pele Brazil, karena itu ada di Winning Eleven. Ya udah, langsung kita puterin ya untuk requestan dari Kak siapa tadi, Kak Ibnu Ailid dengan judulnya It's Me.

yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Halaman Pro 2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati. Lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

0: jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.

Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

mendengarnya lagu ini, maka sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surabaya. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Langsung dari Kasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo, senang sekali Prodo FM hadir menjumpai kamu di edisi hari ini. Serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan acara-acara yang bisa kamu ikuti dimulai pagi ini dengan sepada yang dilanjutkan dengan santai siang, sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam. So, tetap bersama kami di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang gak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

0: dasar semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak.

0: Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saat Info Pro 2 bersama aku, Cijenti. Informasi yang pertama, seorang hakim di Cina menyarankan pasangan suami istri untuk memasak dan memakan 29 ekor ayam dalam sidang perceraian. Sebanyak 29 ekor ayam itu menjadi perdebatan dalam sidang perceraian suami istri tersebut. Keduanya saling berebut kepemilikan 29 ekor ayam dalam peternakan yang dimiliki. Pendapatan pasangan yang berasal dari Sichuan ini berasal dari peternakan. Selain rumah yang mereka bangun sendiri, mereka tidak mempunyai aset yang besar. Dua wakil Indonesia akan tampil di babak perempat final Thailand Open 2026, yakni di sektor ganda putra dan ganda putri. Dan Indonesia masih punya harapan di Thailand Open 2026 lewat dua wakil yang sukses melaju ke babak perempat final. Mereka adalah pasangan ganda putri Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, kemudian ganda putra Leo Rolikarnando dan Daniel Martin. FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira hingga BTS bakal mengisi acara halftime show di final Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah dunia, Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final. Vokalis Coldplay Chris Martin dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini. Demikian Info Pro 2, aku Eci Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Oke, pagi-pagi agak adem-adem ya karena kemarin malam abis hujan. Ya udah dinikmatin aja sambil dengerin

0: Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

Oke, teman Pro 2 kali ini aja spill buat halu ya. Ada siapa? Oh, my favorite pokoknya. Ada One Rap ya. Kali ini One Rap Public aja pilihin yang agak-agak nostalgic dikit. Apologize, All the Right Moves. Sama yang baru juga ada. Need your love. I need your love. Jadi bisa dipilih yang mana yang paling kamu suka, nanti di jam 8 bakal diputerin. Asik banget tiga-tiganya. Aku gak tahu mesti pilih yang mana juga. Yang lain lagu One Rap, of course, banyak banget yang enak. Cuman ya karena cuma 3 lagu, jadi pilihnya ini aja ya. Kalau misalnya ada yang lain yang dipengenin, nanti bisa di request di Pro 2 Hitlist. Oke? Okay?

0: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, jangan mager aja. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es, rumah no 5,5.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini di tanggal 15 Mei banget. Di tengah bulan banget, sebenarnya ada perayaan apa aja? Ada beberapa, banyak bahkan. Ya. Ada yang pertama, Hari Keluarga Internasional. Terus juga ada Hari Penolak Wajib Militer Sedunia. Ada Hari Tanda Lahir Vaskular Internasional. Oke. Terus juga kalau di Indonesia ada Malam Renungan AIDS Nusantara ya. Terus juga ada Hari Purnama Malajiesta. Pokoknya gitu deh, hari suci yang biasanya diperingati sama umat Hindu ya, dengan ngelaksanain persembahyangan bersama dengan sebagai bentuk penyucian diri gitu. Terus juga ada beberapa peristiwa peringatan, ada Hari Guru kalau di Korsel ya, di Meksiko juga sama Kolombia. Ternyata ada beberapa negara yang hari ini tuh memperingati Hari Guru. Terus Hari Asisten Virtual Internasional, Hari Aspal Sedunia guys, Hari Stocking Nilon Nasional, sama Hari Keripik Kentang Renyah. Hari snacking kayaknya ya hari ini. Ya udah deh, itu tadi peristiwa-peristiwa pentingnya. Nanti aja spill ini peristiwa atau peringatannya unik-unik. Abis ini ya kita ini dulu traffic dulu di jam 7, oke?

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.